Teman berdua provinsi, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah mulai melalui dinas lingkungan hidup berhasil mengumpulkan donasi sebesar 28 juta rupiah untuk warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Singki. Donasi tersebut juga diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid kepada perwakilan pemerintah Kabupaten Singki pada pertemuan ini. Promental Fest 2 ke 2026. Kemudian juga informasi lain di Info Pro 2 pagi hari ini. Dari kabar musisi, Roni Barulian resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Walls Akhir Zaman. Lagu tersebut dirilis serentak di seluruh platform music sebagai karya pembuka era baru di produseri Petra Sihombing. Lagu ini juga turut ditulis oleh Randy Pandugo, Roni Parulian selama proses kreatif berlangsung. Selain itu, dari dunia perfilman Flex X Cop Season 2 dipastikan juga tayang pada Agustus 2026. Pemain atau para pemain termasuk Ahn Bong-joon dan juga Yong Eun-si telah melakukan pembacaan naskah perdana. Kemudian drama ini juga Ah Bong-joon akan memerankan Jin Yeon-su di detektif kaya dengan koneksinya yang luas. Sementara Jung Eun-ji akan memerankan Jo Yin-ra, detektif yang kuat dalam melawan kriminal. Demikianlah informasi pilihan di Info Pro 2 pagi hari ini. Vicky yang bertugas, selamat pagi.

105 Prodi FM, teman terbaik kamu. Kita lanjutkan lagi ya di hari ini, hari Selasa. Ada sesuatu yang baru-baru, yang unik-unik juga, atau yang enak ya, bisa dikonsumsi di pagi hari ini sebagai menu sarapan pagi, menjadi awal mula mood kamu yang luar biasa, teman Prodi. Jadi kita persiapkan barengan sama Prodi pagi hari ini. Jadi selamat pagi teman berdua, yang juga bakal hari ini sampai nanti di pukul 9 pagi hari ini teman berdua. Tapi untuk saat ini aku pengen akses juga beberapa informasi melalui rr.co.id, kamu bisa membacanya juga. And then terus kita bisa live juga nanti di channel TikTok Pro 2 untuk ngobrolin topik-topik penting ya, menarik juga barengan sama aku dan juga teman-teman yang lain ya, pastinya dari jam 8 pagi hari ini sampai nanti di jam 9 dari jam 9 sampai di jam 10 ya. Selamat pagi sekali lagi, selamat mempersiapkan pagi hari kamu di hari Selasa ini, mudah-mudahan jadi hari yang paling luar biasa.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
5: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga kak. Nah jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah pasti kan di mahasiswa ini banyak, biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa,
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi kembali teman Pro 2. Ada informasi cuaca juga dan mengikuti beberapa informasi lainnya. Oleh itu saudara, hingga kegempaannya masih terus berlangsung dengan intensitas yang cukup kecil begitu ya teman Pro 2. Dan penting untuk diketahui juga sebagai langkah-langkah mitigasi. Nah, untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri, Taman Pro 2 juga diperkirakan untuk wilayah Banggai, ini tampak berawan. Balik ke Kabupaten Poso, udara tampak kabur. Kemudian daerah Donggala juga diperkirakan hari ini tuh akan tampak hujan meskipun dengan intensitas yang ringan. Kemudian Toli-Toli pun juga sama ya dengan kondisi hujan ringan, daerah Buol, kemudian juga daerah lainnya. Oke, terdapat di daerah Kabupaten Sigi juga sama ya, tampak kondisi cuaca di sana diperkirakan akan turun hujan meskipun dengan intensitas yang ringan. Begitupun juga Kota Palu ya, dengan kondisi yang serupa akan turun hujan dengan intensitas yang ringan, yaitu dengan suhu 27 sampai dengan 32 derajat Celcius. Namun beberapa daerah tampak berawan saja ya, seperti Morowali Utara, kemudian juga Bangka Laut terlihat cerah. Selanjutnya Tojo Una-Una juga terlihat cerah pagi hari ini. Juga untuk wilayah Parigi Moto hanya tampak akan berawan. Selanjutnya yang juga tampak cerah pagi hari ini tuh daerah Kepulauan, Bangkai Kepulauan juga masih terlihat cukup cerah dengan intensitas suhu itu mencapai 26 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembaban 69 sampai dengan 88%, teman berdua. Nah, itu dia untuk sebagai langkah mitigasi hujan yang mungkin akan terjadi di sekitar kita ya. Dan untuk kualitas udara sendiri terpantau sejak kemarin juga cukup baik ya teman berdua. Cukup baik dengan kondisi cuaca cerah berawan. Namun hal yang perlu mitigasi yang perlu dilakukan juga seperti himbauan dari BMKG juga ya, soal kualitas udara di mana tetap menggunakan masker juga untuk terlindungi dari debu. Nah, ini ada di beberapa daerah yang mungkin tingkat polutannya atau polusi sangat atau cukup tinggi, ya kan? Misalkan jalan-jalan yang masih berdebu, ya kan? Kemudian beberapa titik-titik yang juga terdapat kendaraan yang lalang, ya. Nah, polusi udara yang diakibatkan kendaraan tersebut pastinya. Kemudian juga beberapa informasi lainnya untuk aktivitas kegempaan ini, kalau yang kita lihat juga dari updatean ya yang kami peroleh dari Disaster Forum Sulawesi Tengah, aktivitas kegempaan juga tercatat ya, ini terjadi beberapa kali dengan kekuatan yang cukup bervariasi ya, sejak tanggal 29 kemarin juga. Sejak tanggal 29 kemarin juga teman berdua, kekuatan gempa itu mencapai 3,5 skala Richter ya. Oke, terjadi di pukul 22 lewat 55 menit ya, 07 detik waktu Indonesia bagian barat. Nah, dan gempa tersebut juga masih terjadi di wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah begitu ya. Kemudian juga beberapa aktivitas kegempaan lainnya masih tercatat di hari ini khususnya, meskipun cukup melemah di kisaran 1,8 begitu ya. Oke, kemudian juga aktivitas lainnya itu tercatat 2,0 secara Richter khususnya di hari ini pertanggal 30 Juni 2026, jadi pukul 1.23
lewat 59 detik ya. Dan pusat gempa pun juga masih di lokasi yang sama begitu ya, Taman 22. Dan aktivitas gempa terakhir juga masih terjadi di dengan kekuatan 2,1 skala Richter di hari ini, terjadi di pukul 4 tadi ya, lewat 46 menit ya Taman 22. Namun langkah-langkah mitigasi pun juga kita perlu tingkatkan, dan juga pemahaman-pemahaman seputar mitigasi juga perlu ditingkatkan terus ya Taman 22. Selamat kembali menjalankan aktivitas di hari Selasa ini.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kenapa Gempiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gempiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gempiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gempiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gempiri itu sendiri.
7: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu banget. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
8: Oke, saya dulu kayaknya Kak Wilson ya. Oke, makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gempiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
4: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
5: Mm-mm. Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
4: Iya. Hilang stres.
3: Kirain lebih pilih me time ya.
5: Betul juga kakak.
3: Ternyata mau ngedance ya. Mm-hmm. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
6: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
3: Pelan-pelan aja dia.
6: Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, kita balik lagi ya teman berdua. Dan tadi Soswa udah menghibur kamu juga sebenarnya lagu dari Indonesia bagian TV itu luar biasa begitu ya teman berdua. Termasuk juga beberapa posisi-posisi yang ikut berkarya dalam akselerasi kreatif music. Nah, kemarin-kemarin itu kita juga kasih informasi soal Elvama Prison yang di single Squad Elvama. Nah, mereka juga tergabung dalam dan dalam aktif akselerasi kreatif musik di program dari Kementerian Kemenparekraf. Karya-karya musik dari mereka itu terus tumbuh dan juga mendapatkan ruang yang untuk didengar lebih luas. Dan ini juga merupakan salah satu pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita gitu ya. Dan Elvama Prison itu merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya itu terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Dan meskipun mereka dalam kondisi sedang dalam apa tahanan, tapi mereka mampu melakukan akselerasi ya dengan bermusik menciptakan sebuah karya yang judulnya itu Elvama Prison di single This Is Elvama. Ini dia lagunya.

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam

0: Sebagai bentuk dari ATM hingga karya seni custom, celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
3: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
2: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
3: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha. Harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
2: teratur,
3: terorganisir dengan baik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Prodio FM, teman terbaik kamu lagi-lagi ya. Tongkrongan agak sedikit bermasalah, berarti kurang ngopi kali ya teman Prodio, atau kurang tidur. Waduh, jangan sampai kalau kurang tidur ya. Ya bisa-bisa kebiasaan kamu yang tadi bangun pagi itu tiba-tiba hilang begitu saja, ya kan? Padahal ada yang bilang memang bangun lebih awal itu kalau kata orang dulu sih ya, biar rezekinya nggak dipatok ayam begitu ya teman berdua. Tapi sejak konsisten bangun jam 5 pagi itu, hidup itu berasa lebih panjang, tahu nggak sih ya teman berdua? Jadi bisa ngopi dengan tenang, kayak, jadi tidak terburu-buru gitu ya. Dan kita ngerasain hal itu juga ya. Mungkin ada juga sesi meditasi gitu ya. Kerjaan kelar lebih cepat ya, kemudian juga tanpa stres, ya kan? Jadi mungkin setuju banget sih kalau umpamanya ada juga sebuah studi itu yang mengatakan bahwa udara pagi itu bisa bikin suasana itu beda. Ya, dampaknya itu ke mental. Jadi bahkan bikin seharian itu buat itu jadi lebih ngangkat gitu teman berdua. Tapi kalau kamu yang betul-betul orang yang cukup realistis, ya kan? Ya, tapi tidak berlaku buat mungkin mereka yang pulang kerja jam 9 malam mungkin ya. Atau bahkan mungkin hingga telat gitu ya. Jadi kayak tua di jalan karena macet mungkin, atau karena banyak kegiatan juga. Jadi baru sampai rumah itu tengah malam gitu. Jadi bangun pagi malah bikin kurang tidur, nafas pagi harinya lambat bangun. Ya kan? Oke, mungkin kalau lebih apa ya, bangun lebih awal itu teman berdua. Mungkin ada yang nanya juga, kenapa sih harus bangun lebih pagi atau lebih awal di pagi hari? Nah, esensinya tadi itu ya, bisa lebih santai kalau mungkin kamu jomblo atau enggak punya anak begitu ya. Kalau mungkin mbak-mbak itu langsung bangun pagi, langsung adu mekanik di dapur sama cucian gitu. Jadi boro-boro menikmati udara tenang gitu. Jadi kamu harus berantem di dapur dulu untuk mempersiapkan segala satunya yang dibutuhkan ya, buat semuanya, untuk sekolah, untuk kerja, dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di setiap hari gitu teman berdua. Oke, sekarang 21 menit dari jam 7 pagi. Di mana posisi kamu saat ini kalau lagi sementara di perjalanan? Halo, selamat pagi. Ya, tetap semangat untuk pagi hari ini. Kita di hari Selasa, jangan buru-buru ngaku libur, tapi kamu punya banyak kerjaan yang harus diselesaikan teman berdua. Dan selamat ulang tahun juga, mungkin hari ini ada yang berulang tahun ya, semoga sehat selalu, pokoknya yang terbaik.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
7: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini Agenta Briling. Dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
6: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Dian yang lain.
7: Iya,
6: nah, mungkin betul, Kak. Dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
7: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tenari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tenari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
3: Bahannya.
2: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kayak oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko Bukit, rata-rata
3: toko-toko Bukit.
2: Toko Bukit. Cuman masalahnya ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Obrolan seru di Pro 2FM.
2: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
3: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
2: Waduh,
3: gitu.
2: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Keren ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.